0: Mang ayo, Eyang. Irama rok teh ayo, ya Yang.
1: Naon rok teh teh? Ah, tengarti ya mah. Tengarti orang kun, mung ya mah.
0: Ya, atuh ya. Dangdut ya, beli pada yang ngageo.
1: Nah, ya mah, lumayan ya mah. Ambung lagi ya. Lain.
0: Kudu tuna juga nama ya. Nah, sing, reok nih ya. Mangga, iya.
1: Nah, hampir. Mung iya, tapi hayang padung dong, hayang padung dong. Yang pencak. Padung dong, ya mah.
0: Tukang trompet lagi. Mangga tuh ya. Sok, padung dong ya.